patu bim patu bim, kidin gata patu bim patu bim, kidin gata patu bim patu bim, kidin gata patu bim patu bim, kidin gata patu bim patu bim, kidin gata patu bim patu bim. Patu bum patu bum, kidin gata patu bum patu bum, kidin gata patu bum patu bum, kidin gata patu bum patu bum, kidin gata patu bum patu bum, kidin gata.